0: Kedua 10 minit oleh Tayan Leo Leitu Lise Football Jasi Tati Free Market Ilo Utalah Tertatu Lena Tama Lulu Atul Tatu Watiru Ni Jaya Oleh Statu Famalestino Ayo Tua Taliman Tatu Pukalan Mertatu Sumpah Lea Sungafua Ya Ono Nisi Fofua Ngapi Ona Iyai Ni Jaya Ona Iyai Oleh ase atur tatu leo lilo ile tia le tulase furma le lua Tia le tulase furma le lua tatu leo lilo Tatu leo lilo le aso olea ole a tolu selau Tolu selau talala ase imayel tatu leo lilo Se iyo ole kaimi e bakwa ilo tatu leo lilo Ngokang ole le bako singa haka pupu Ia e wing al tatu leo Yang lewa umma wa faisi umi Ya a olea ete mu faimali tatu watu Nulela kwa nga vaku singa ka Aka faka oko fo ina Longa winga A lele ya lalo ukango e E faa faa vaa lele ide haka lela ba Kwa emu wafo le tali tolu sela utala Lela yeli tatu leo lilo leso Awala ete misia Awata lwese balunga tatu pokalame le ne itayao Se iya pa iya le tu lae lua Mana ia mawal tatu tol selau di vayasul ni Olongo winga, ale mawa Ale mawa Ala ase adu tatu le tol selau di masfur di masfau Kau ngalping sing, kau ngak mawal kol selau merengi vayasul Tatu telefon, tatu free market, tidak apa-apa Tolu fitu fitu tasirim of tolu Tolu fitu fitu tasirim of tolu Tatu wadung tatu lena talofa
1: Malofa titia.
0: Malofa se fomuri ali chaya o amai.
1: Malofa se fo emang bia haftai.
0: Ya le tato free market isa nomai.
1: To vila to la utava le fifa tau e. O le Toyota Prio. O le lua fe sufa. Dan pae pae. Le ya to.